0: Semua masuk di dalam garis start. Saya berdoa dulu sebelum supaya bisa diberi keselamatan, nggak jatuh dari kuda, masuk garis finish supaya bisa juara satu. Perkenalkan, nama saya Dao.
1: Saya jadi juki dari umur 5 tahun.
0: Kan saya pernah saya lihat ada di Boal pacuan kuda, saya lihat ada yang jadi joki. Saya mau jadi joki.
2: Satu pembuktian itu benar pada proses kejadian malam itu. Ya, apa boleh kata memang dinamika Jakarta itu memang lebih kejam. Betul sekali sebagai bukti. Ya, pembuktian tentunya itu.
0: Saya terpas sekali naik kuda itu, saya takut. Saya pegang kuda yang rat-rat. Saya kalau lewat finish saya langsung jatuh, ada sakit sedikit-sedikit. Kalau sudah sakit sedikit, sudah sedikit sih sakit, saya sudah nggak sakit. Pas itu saya diajar sama ayah naik kuda langsung sampai sini jadi joki.

0: Siapa kira yang bisa maju ke depan?
1: Saya pengen punya prestasi di sekolah. Cita-cita saya pengen jadi dokter hewan.
2: Bisa, kan bagusnya saya lihat dokter hewan kan bisa suntik impuda. Kalau ada kuda sakit, dokter hewan yang suntik. Saya lihat-lihat, saya suka sama hewan, saya langsung mau jadi dokter hewan.
3: Kehidupan saya biasanya 10 hari di tenda. Di sana tempat kita makan, tidur, mandi, terus masak-masak, belajar.
4: Jaga daun, ini palo setir. Kalau setir, dulu bersemangat.
5: Kita cara tuh ini.
4: Semprui ini yang kencang, pokoknya gak tidaknya dapat menuju final, masuk semifinal, menuju ke final. Ya padahal.
5: Ya.
6: Terus nong, terus.
4: Terus nong. Hei.
7: Mandol deh saya ini mana?
8: Lihat ayah
9: mah matahari sendiri
8: jadi ngatur nih kita matahari
10: Pacuan tuh nih nomor saya ini motor nomor 2 nih sampi. Kayak kuda yang saya naik bisa dapat juara, bisa dapat motor sepeda. Saya mau dapat motor sepeda.
11: Awas.

0: đâu là ôn đi
1: đâu là
2: cukup satu ember ini ya yang petak ini supaya cukup sama teman-teman yang tiga itu yang dua itu pupuknya.

0: Daho kan sudah kan tamat SD. Ya. Saya sekolah ini sih ya.
1: Ya.
0: Untuk lanjut.
1: Ya. Saya ada anu lagu ni ke pasangan tadi pelihara lagu ni artis sudah membawa ibarat aja dong ke masih ke anu tunti buat duit ni aja nak ajak no no bawa ibarat anu nak.
0: Terima kasih
1: nak hidup.
0: Kaji terima kasih ya.
2: Kerat genah nah no ba. Kali ni parata nah.
3: Itu
2: tahan. Tak putus. Putus dah nak nak kita. Nana memang lagi tengah kecut.

0: Kan saya biasanya ada tren, saya tabung. Tiap minggu saya tabung. Dulu saya waktu masih kecil, saya naik kuda yang kecil-kecil. Sekarang sudah besar, saya naik kuda yang besar. Karena banyak joki-joki yang kecil untuk naik kuda yang kecil. Kalau sudah terkumpul semuanya, saya kasih mama dan papa dan adik-adik ke kampung.
1: Berarti kami dua tangan.
0: Saya kalau sudah anda naik kuda lagi, saya khawatir mama papa di kampung pada belanja adik. Kalau tidak ada kerja, mama dan papa. Saya tinggal sama Pak Haji, pemilik kudanya, sama 4 anaknya.

0: 然后那个另外一段就是我们的车你慢
1: Ya Pak, saya ngambil dari Indocom ya. Dengan kata talbun. Apa tanwin itu? Apa tanwin itu? Tanwin disebutkan dalam buku kita di baju.

0: baru anda tiba tengah hari baru, kali mune, tak serah baca kampi loh bawa tangga terong le. Jangan tangga terong ke kalau tangga kampi ya, be kampi. Jadi tahu tak sama lo akhir baru be kampi tak tahu lagi. Mune tahu tak sama di lagi bahang saya.
1: Pasang muka kau dah cuy.
0: Roti kau ada?
2: Kewang, wih kita.
3: Not the whole thing.

0: Singin tering, tetap singering. Mana menjangka obat ni? Aji kambing arah saya ni nus ni. Kuning ringati aji kita menudi lalu na teri apa rempangan jaran menjangka nuntudi, menjangka butahan nuntudi. Perasaan gaji tentek ke bapak adik gaji bojaran saya pedih sih tapi biang rea dulu saya pedih ini masih udah lalu saya pedih lalu.
1: Nyong bapak mere tapi jadi kenal ini tapi keadaan mungkin karena nak habis berat makanya ini sekolah dia benar makanya makhluk ini mana ini dapat pendidikan di layak
0: kami kaji kaji sekolah sampai tinggi-tinggi nih ayam pati selesai dibikin nih gak pernah mau kaji sekolah bakaji biam buat nih bukan jadi juki empati kaji mau jadi anu
1: misalnya tergantung dari dia nanti empati nih mensati dari juki nih apa eling dari mensati nih men belinya nih nuk di juki apa eling nih bilang apa ya.
0: Kaji dekat ini betul jadi jukinya.

0: Coba berkenan nanti ya Bapak Nana sambut itu harus coba tiga dikati
1: berkenan. Iya, baik. Perjuan tuh nih pang penyaring kali mulai dari jaran siwa anu sampai bayaran ada penuh jaran diikut tuh pacuan ta termasuk pacuan re apa lah bawa
2: gula sudah merdula wah dia dia kang. Iya kang Tio.
3: Nanti minum air kamu nanti.
4: Anggur. Eh, masuk dulu. Dua.

kita kan memang kan mendadak Adi itu suruh pulang Adi itu. Tetap saya. Tetap saya.

0: balik dua kali ya, Dek.
1: Ih, empat kali kata lu dia.
2: Gila, aku sekali sekali.
3: Oh,
2: celok tengah nak ai.
3: Mana ada pokok, Be.
2: Be antun tu.
3: Tadi,
4: kita takit,
2: Bang. Bang memang ketakit juga. Hah? So masih yang dulu-dulu.
3: Tadi
2: ada jokin yang nembok naik. Bikin takut sama kudanya baru. Saya ngerti dia takut karena saya pernah begitu. Karena corona selama 2 tahun pecuan ditutup. Dan sekolah juga tidak aktif, enggak kayak dulu lagi. Belajar sendiri di rumah itu susah.

0: Ini kan yang dari Dompu nih, pelihara bagus-bagus.
1: Ya.
0: Nah.
1: Terima kasih. Nah.
2: Oh, tidak umur
0: nah. 2 bulan harus sebulan sebulan kematian nah. Gua pelihara dalam balong supaya sehat supaya selalu pakai anu pacu nah.
3: Ih, diterang teh. Tunggu ah. Nah, biar teri. Sekian nih, bagi. Ini terang nih. Coba. Emak, ini hasil. Yeay. Kuat. Nalok, pergi berjalan. Ntek beli. Ah. Mantap. Gimana nih? Nah, lo

0: 你慢点呢，这人挺不容易。
1: Pertandingan terus dan ini akan terus berlanjut. Walaupun saya sudah tidak jadi menjadi joki, pasti ada anak-anak kedepannya menjadi joki. Jadi tujuan saya melatih kuda dengan baik agar pelatih aman naik kudanya.